0: menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
0: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
0: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
3: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suhanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makari menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti. Dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita dengarkan ini insya Allah pun senang ketima. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah. Jadi 5 dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%. Dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
15: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
14: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
15: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
14: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30%. Dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
15: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
14: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
15: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
13: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Kirimkan umpan crossing, lepaskan dengan gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti! Masuk! Sudah dilakukan oleh Marcelo Mendes! Gol!
1: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
21: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
1: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
22: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
1: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Demikian warta berita.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Halo RRI, selamat pagi.
4: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
5: Dalam pelayanan kami terendah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
4: di Warari juga menjadi korban.
5: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
6: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Halo RRI, selamat pagi.
4: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
5: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
4: di Warari juga menjadi korban.
5: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
6: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Halo, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi 24 Juni 2026. Dan kembali menyapa di program siar Halo RRI. Ya, bersama saya Maria Antoinette untuk Anda pendengar. Dan tentunya suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, kamu juga bisa sampaikan informasi dan masalah seputar pelayanan publik. Dan tentunya bisa bergabung di line telepon 3293 kali, dan juga di via WhatsApp di 0821 9091 6761. Ya, untuk keluhan Anda dan juga saran kritik Anda yang mana tentang pelayanan publik ya.

Ya, dan kami sudah membuka jalur di line telepon 3293 kali, dan juga di via WhatsApp di 0821-90-916761. Ya, dalam program siar Halo RRI bersama Pro 1.

Ya, dan tentunya pendengar, kami juga akan menghadirkan tanggapan dari aduhan Bapak Kansaidi Turu tentang jalan dan tentunya juga seputar Piala Dunia untuk masyarakat yang konvoy untuk berhati-hati.

0: Halo selamat siang, halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Ya, selamat siang dengan Pak Kansai di Turu.
0: Iya, siap. Bapak Kansai di Turu. Silakan Bapak Kansai.
1: Sedikit meramaikan, tapi ada batas-batas.
0: Iya.
1: Sehingga kita harus menjaga diri kita dengan baik.
0: Iya, benar.
1: Kalau sampai terjadi ada bahaya, apa siapa yang tanggung jawab? Nah, itu kan terjadi kemarin, yang dia kan berhasil menang, terus ada korban, gara-gara bendera diikat di leher, atau masuk dalam trali dan selesai. Nah, itu saya usul seperti itu, sehingga semua pihak yang ada di Kota Serui terlibat dalam kegiatan piala dunia, tapi harus hati-hati dan jelas.
2: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Terima kasih untuk Bapak Kansai yang berlamat di Turu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan Bapak. Pengamanan konvoi supporter atau fans sepak bola yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu kami melakukan penerapan rute yang sudah ditentukan atau rekayasa lalu lintas dan pengawalan di titik-titik rawan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemacetan dan gesekan antar pendukung dan menegakkan aturan keselamatan berkendara. Kami juga bekerja sama dengan panitia atau koordinator supporter untuk menetapkan rute konvoi guna menghindari jalan protokol yang sangat padat. Kami juga menempatkan personil di persimpangan jalan dan titik rawan untuk membuka jalan dan memandu iring-iringan agar tetap teratur. Kami dari Satuan Lalu Lintas melakukan pemisahan rute atau waktu jika terdapat konvoi dari fans klub yang rival untuk menghindari bentrokan di jalan raya. Kami juga menindak tegas kepada peserta konvoi yang melanggar aturan dalam melakukan konvoi yang tidak memakai helm atau menggunakan kalimat brong atau ugal-ugalan. Kami mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang melakukan konvoi agar tertib dalam berlalu lintas dan tidak ugal-ugalan di jalan. Hargai pengendara satu dengan yang lain dan keluarga menunggu di rumah. Jaga nyawa, jaga keselamatan, karena keselamatan nomor satu. Demikian, selamat siang.
3: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui dan masih bersama di program siar Halo RRI. Dan juga tadi sudah kami hadirkan ya tanggapan dari Kasat Lantas itu Novita Ponataba untuk tanggapan dari Bapak Kansai Dituru. Oke, dan nampaknya sudah berdering di 3293 kali, coba kita sapa. Halo. Halo RRI. Ya, ternyata terputus. Dicoba lagi ya untuk yang ingin berpartisipasi pagi ini, dan Anda bisa memberikan tanggapan atau kritik saran Anda terkait pelayanan publik yang ada di Kepulauan Iapen.

Ya, masih di Halo RRI bersama Pro 1 di kesempatan pagi ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, masih kami hadirkan dan juga membuka jalur bagi Anda yang ingin berpartisipasi atau memberikan saran, kritik Anda seputar pelayanan Kota Serui di saat ini. Tentunya dari pantauan Anda selama seminggu, ya, demi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik, sejahtera, dan tentunya didukung dengan perubahan, ya. Ya, pendengar, bagi masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, mungkin bagi Anda yang mendapatkan, ya, dari 9 bahan pokok atau sembako yang mungkin memantau atau sebagai konsumen yang selalu membelanjakan, ya. Ya, dari ketersediaan bahan pokok atau sembako dan terkait minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen, hingga saat ini terpantau aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, harga sejumlah komoditas, ya, masih mengalami fluktuasi akibat kenaikan biaya distribusi dan juga harga bahan kemasan plastik. Dan pendengar, hal tersebut juga disampaikan oleh Edi Irawan selaku pimpinan cabang IJS Serui, yang memberikan keterangan terkait kondisi pasokan sembako di daerah. Dan menurut Edi, sebagai salah satu distributor di Kabupaten Kepulauan Yapen, pihaknya memastikan stok sembako masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Kenaikan harga yang terjadi belakangan ini lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan biaya angkutan, logistik, serta kenaikan harga plastik yang digunakan untuk kemasan produk. Ya, dan tentunya stok minyak goreng di gudang IJS Rui juga dalam kondisi aman. Meski harga minyak goreng mengalami kenaikan, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Tingginya permintaan masyarakat terlihat dari stok minyak goreng yang baru tiba dan langsung habis terjual. Dan selain minyak goreng, komoditas lain seperti beras dan berbagai kebutuhan pokok lainnya juga masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan kios maupun pasar di wilayah Kepulauan Yapen. Dan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok karena pasokan hingga saat ini masih stabil dan mencukupi.

RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Halo RRI, FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih bersama di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui dan masih bersama di Halo RRI, dan tentunya buat Anda pendengar dimanapun berada, tentunya kami masih membuka jalur bagi Anda yang ingin berpartisipasi, membagi kritik saran Anda ataupun masukan terkait perkembangan Kota Serui dari pelayanan publik

Ya pendengar, suara Anda, solusi bersama, dan tentunya sampaikan informasi ataupun masalah terkait pelayanan publik. Dan Anda bisa bergabung di line telepon 3293 kali ataupun di via WhatsApp di 0821 90 91 67 61.

Ya, masih bersama di kesempatan pagi jelang siang. Masih terus kami hadirkan program siar Halo RRI. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang masih terus memantau siaran Pro 1, ya, untuk pagi ini masih kami buka jalur di line telepon 3293 kali. Ya, untuk kritik atau masukan Anda untuk kemajuan Kota Serui dan juga pelayanan publiknya. Ya, pendengar, ada yang menarik juga di hari pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan menengah pertama atau SMP, dan salah satunya dari SMP PGRI Serui, tepatnya Senin 22 Juni 2026. Ya, dari pendaftaran siswa baru yang dilaksanakan didapati beberapa siswa tidak bisa membaca dengan lancar, menjadi perhatian keras dan juga peringatan bersama orang tua, guru di sekolah dan dinas pendidikan. Ya, dari sekretaris panitia Ibu Heren mengatakan SMP PGRI Serui kembali membuka pendaftaran dan penerimaan siswa baru untuk syarat pendaftaran keseluruhan sama dengan sekolah pada umumnya. Ya, pada saat pendaftaran setelah diseleksi berkas siswa yang berkasnya lengkap langsung dites baca tulis dan berhitung. Dari hari pertama pembukaan tes baca tulis dan berhitung didapati ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, bahkan tidak lancar membaca. Ya, terkait dengan siswa yang tidak bisa membaca dan tidak lancar membaca, Ibu Heren, tindak lanjut yang dilakukan sekolah adalah setelah pendaftaran siswa yang lulus ke depannya, sekolah mendata mereka untuk tes atau les tambahan baca tulis agar mereka ini bisa lancar membaca. Ya, menanggapi dari hal tersebut, salah satu orang tua, Ibu Yosina, menyebutkan bahwa hal ini merupakan tantangan berat khususnya sekolah, guru dan orang tua, tentunya juga dinas pendidikan, membutuhkan perhatian bersama. Siswa tidak bisa membaca dan tidak lancar membaca dilatar belakangi banyak faktor seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah yang tidak berlangsung dengan baik, akibat guru tidak melaksanakan tugas dengan baik, meninggalkan tempat tugas, kurang pengawasan dan perhatian dari dinas instansi terkait, kurang pengawasan dari orang tua. Ya, dengan kondisi ini tentunya diharapkan agar mendapat perhatian bersama sekolah, guru dan juga orang tua, teruntuk dinas pendidikan untuk bersinergi, karena rata-rata siswa yang tidak bisa membaca ini berasal dari sekolah yang berada di kampung. Dan guru perlu meningkatkan kegiatan belajar mengajar, orang tua membantu mengajarkan siswa ketika berada di rumah.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga bagi pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Ya, tentunya program siar Halo RRI masih terus kami hadirkan. Ya, tentunya di hari Senin, Rabu, dan Jumat Anda bisa bergabung bersama kami untuk kritik Anda ataupun saran Anda yang nantinya kita tampung dan akan dijawab oleh yang berwenang untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan pendengar yang hadir di Halo RRI. Ya, akhirnya saya Maria Antoinette juga harus pamit di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di hari Jumat dalam program Halo RRI. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Lihat, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Ya, saudara pendengar di mana saja berada, masih bersama program Satu Seru disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, dan saat ini jarum jam sudah menunjukkan pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Ya pendengar, dan sesaat lagi kan kami hadirkan kembali Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga, juga dilanjutkan dengan Warta atau Upgrade Informasi UMKM dari berbagai Nusantara, juga Potensi Daerah dari berbagai Nusantara dari Pro 3 RRI, disiarkan secara langsung bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi untuk kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand ya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Ya, pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras, saya sebagai ketua umum HKTI saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit, kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84 satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu, saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya udah, saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan. Kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu. Dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan

jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal.

0: Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira Amelia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi 2026. Pemerintah kembali menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui paket stimulus ekonomi 2026. Berbagai program disiapkan untuk memberikan dukungan bagi sektor usaha, pekerja hingga masyarakat yang membutuhkan. Seberapa besar dampak stimulus ini terhadap kondisi ekonomi masyarakat nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami juga menghadirkan topik mengenai sekolah rakyat dan misi besar mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mencetak generasi unggul di masa depan dan melalui program sekolah rakyat ini pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia agar memiliki kesempatan berkembang dan juga meraih cita-cita. Nanti akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait mengenai peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Lalu kami hadirkan juga topik mengenai pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung. Kasus penyekapan yang terjadi di Bandung ini menjadi perhatian publik, terutama terkait kondisi korban setelah berhasil diselamatkan. Pemerintah dan pihak terkait juga melakukan pemulihan serta memberikan pendampingan agar korban dapat kembali menjalani hidup dengan lebih baik. Langkah yang diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang maksimal nanti juga akan kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber yang juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga update pemulangan jemaah haji yang saat ini tersisa 29% jemaah di Madinah. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Indonesia ini saat ini tinggal 29% dari total jumlah jemaah. Menteri Haji dan Umroh Menhaj RI Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan data terbaru pemulangan jemaah haji yang kini telah seluruhnya berpusat di Madinah Arab Saudi. Seiring dengan berakhirnya layanan di Mekah, petugas haji daerah atau Dakar Mekah telah menuntaskan tugas pelayanan tamu Allah dan telah kembali ke tanah air. Dan saat ini yang tersisa hanya 29% jemaah yang ada di Madinah. Nanti akan kami hadirkan juga kabar terkininya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu partisipasi Anda yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
2: Ya, terima kasih si Fauzia yang sudah menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Dan mohon maaf untuk video potensi daerah belum bisa kami hadirkan di hari ini karena terlanda siaran langsung dari Giat Presiden di Gorontalo tadi. Anda bisa kembali menyimak video potensi daerah pada esok hari pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, Anda kembali bersama program Satu Serui setelah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dinamika olahraga juga dilanjutkan dengan pidato presiden dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Anda kembali bersama program Satu RRI Serui dari Jalan Patimura, kembali menyapa semua ya warga masyarakat Kota Serui dengan berbagai rutinitasnya masing-masing. Selamat siang saja, selamat menjalani seluruh aktivitas Anda, dan semoga saja semua aktivitas Anda berjalan lancar. Ya, berdengar selama sejam hingga menuntaskan akhir siar kita, menemani kebersamaan Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan hiburan musik selama 1 jam hingga pukul 15.00 atau jam 3 sore. Ya, berdengar tetapkan terus kebersamaan Anda bersama program 1 RRI Serui. Selamat siang, jelang sore, dan selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah. Mikir loh, Dek. Meh gimana?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, kita jelang warta berita lintas Serui sore. Edisi 24 Juni 2026, kami hadirkan selesai satu persembahan lagu daerah Papua yang masih hadir menemani kebersamaan Anda. Selamat sore dan tetapkan kebersamaan Anda terus bersama program 1 RRI Serui di 96.4 FM Serui sore ini.

Disiarkan dari kawasan Jalan Patimura Pedigari di Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Rabu 24 Juli 2026. Saudara pendengar, sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore edisi hari ini, diantaranya Kadis Perindah Kepulauan Yapen terkait kenaikan harga minyak goreng di Yapen tidak signifikan. Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki fungsi juga tugas dan tanggung jawab utama adalah merumuskan kebijakan pertanian. Pendengar, dua berita yang akan kami hadirkan bersama informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Ya, dan saudara pendengar, kita ke informasi berita pertama, di mana dikabarkan Kadis Perindah Kepulauan Yapen menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak signifikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Minyak goreng di wilayah tersebut masih relatif stabil meskipun terjadi kenaikan pada beberapa produk bermerek. Hal tersebut disampaikan di ruang kerjanya pada Rabu 24 Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Masih, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap harga 9 bahan pokok sembako di pasar guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bagi masyarakat.
2: Minyak goreng lainnya, baik bimoli dan lain jenisnya itu yang memang sedikit ada sempat naik karena kondisi di pabrik juga ada mengalami kenaikan terkait juga dengan ketersediaan bahan baku plastik. Nah, itu dari mungkin dari situ juga para pabrik di Surabaya dan Jakarta agak menaikkan sedikit harga.
1: Alwi mengatakan kenaikan harga terjadi pada beberapa merek minyak goreng dan besarannya berbeda-beda bergantung merek serta biaya distribusi yang berlaku. Namun untuk produk minyak kita, harga jual tetap harga mengikuti harga eceran tertinggi head yang ditetapkan pemerintah.
2: Ya, pemantauan harga kita juga menghimbau kepada para pedagang, pelaku usaha untuk tidak serta-merta menaikkan harga supaya masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Yapen bisa berbelanja, bisa menjangkau harga yang ada. Jadi kalau ada pun,
1: pihaknya juga memastikan stok dan distribusi minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen masih dalam kondisi aman dan harga secara umum masih stabil. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki fungsi dan juga tugas utama adalah merumuskan kebijakan pertanian. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bertugas untuk merumuskan kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, memiliki beberapa tugas dan fungsi utama, yaitu merumuskan kebijakan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan pertanian, pengadaan dan penyaluran bantuan pangan kepada petani seperti benih, pupuk, dan peralatan pertanian demi meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, mengantisipasi kerawanan pangan yang bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan mengendalikan inflasi dengan menyubsidi harga beras dan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Pemberian izin dan pengawasan juga bertanggung jawab untuk memberikan fungsi lahan dan usaha pertanian serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertanian untuk memastikan keselamatan dan keamanan. Dengan demikian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta meningkatkan ketahanan pangan daerah. Menurut Kepala Dinas Jeffrey Max Boy Manderi SE menuturkan, penyuluhan pertanian dalam melakukan demi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola pertanian. Hengki Wapai melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. Saudara pendengar, ketersediaan sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen terpantau aman. Masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sembako tersebut. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
2: Cukup tersedia.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Kepulauan Nyiapen memastikan ketersediaan 9 bahan pokok sembako di wilayah tersebut hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Nyiapen, Alwi Masih, mengatakan pasokan sembako di Kabupaten Kepulauan Nyiapen tetap terjaga karena distribusi barang melalui transportasi laut berjalan lancar.
2: Bahwa untuk ketersediaan sembako di Kabupaten Kepulauan Nyiapen ini cukup tersedia karena juga transportasi kapal agak lancar dalam waktu satu minggu ini kapal pengangkut barang-barang cukup tersedia dan juga cukup lancar. Jadi untuk saat ini ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Nyiapen terutama di pasar.
1: Menurutnya kondisi ketersediaan sembako di pasar maupun sejumlah pusat perdagangan di Nyiapen masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Dalam keadaan stabil, masih harga normal, tidak terlalu ada kenaikan yang sangat signifikan.
1: Dengan kondisi distribusi yang lancar dan stok yang mencukupi, Disperindak Nyiapen memastikan kebutuhan masyarakat terhadap sembako tetap terpenuhi dalam beberapa waktu ke depan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita lintas Serui sore 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore hari ini, saya Hans Mansai ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
6: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
5: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
6: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
5: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pendidikan adalah hak asasi manusia, barang publik dan tanggung jawab publik. Adapun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Internasional dalam rangka merayakan peran pendidikan untuk perdamaian dan pembangunan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, serta kesempatan seumur hidup untuk semua, negara tidak akan mencapai kesetaraan gender dan memutus lingkaran kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak, remaja, dan orang dewasa. Saat ini, 258 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah. 617 juta anak dan remaja tidak dapat membaca dan mengerjakan matematika dasar. Kurang dari 40% anak perempuan di sub-Sahara Afrika menyelesaikan sekolah menengah pertama. Dan sekitar 4 juta anak-anak dan pengungsi remaja putus sekolah. Hak mereka atas pendidikan dilanggar.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kini kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang kami rilis sebagai pelaksana dari RRI Wamena.
1: Berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Ya, berita pertama kita awali dari Bovendigo, pendengar, di mana BMKG prediksi peluang hujan di Bovendigo masih rendah hingga Agustus. Masyarakat diminta bijak menggunakan air. Berikut laporan dari Imam Komarudin dari RRI Bovendigo.
2: Itu masih di kategori menengah untuk bulan Juni, Juli hingga Agustus depan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah memperkirakan peluang hujan di Kabupaten Bovendigo masih relatif rendah hingga Agustus 2026. Meski demikian, hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Tanah Merah Tiar Novan Haidar mengatakan hasil itu didasarkan monitoring dan analisis yang dilakukan BMKG, di mana curah hujan di Bovendigo pada Juni hingga Agustus masih berada pada kategori menengah.
2: Kondisinya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu untuk wilayah Bovendigo ini kan masih ada kondisi lokal ya, di mana kondisi hujan ini cenderung masih ada hujannya, walaupun tadi ada kan hari tanpa hujan, tapi masih ada hujan.
3: Tiar menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya intensitas hujan adalah fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase moderat atau sedang. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan awan hujan di wilayah Bovendigo. Meski belum ada indikasi kekeringan ekstrim, masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi berkurangnya ketersediaan air akibat panjangnya periode tanpa hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. BMKG juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca untuk memberikan informasi terkini pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita menuju ke Biak Nupur, pendengar, di mana Bulog Biak pastikan stok beras aman untuk Biak Nupur dan Sipiori. Trin Rian melaporkan dari RRI Biak.
4: Kepala Perum Bulog Subdive Biak Armin Banjar mengatakan stok beras Bulog untuk Kabupaten Biak Nupur dan Kabupaten Supiori di saat ini dalam kondisi aman, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Armin mengungkapkan saat ini stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang tersedia di gudang Bulog Biak mencapai sekitar 1.600 ton dan akan terus bertambah melalui pengiriman berikutnya.
5: Nanti ada rencana masuk juga dari Sulawesi, mungkin sekitar 250 ton. Jadi kalau sampai stok ini mungkin sampai akhir tahun masih bertahan ya. Karena kita rencana pengeluaran dalam waktu dekat ini, rencana ada tambahan bantuan pangan, itu sekitar 255 ton per bulan alokasi. Rencana penambahan itu ada sekitar 3 bulan. Jadi dibutuhkan sekitar 700-an ton. Nah, nanti sementara untuk pengeluaran rutin mungkin ada antara 200-an sampai 250. Jadi kalau stok kita masuk semuanya 2.000 lebih sampai akhir tahun, biar aman beras.
4: Menurutnya, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap stok dan distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan serta harga beras di pasaran. Selain menyiapkan cadangan beras pemerintah, Bulog juga menjalankan program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Disebutkan untuk stok minyak kita yang berasal dari skema Domestic Market Obligation atau DMO yang saat ini belum tersedia di gudang Bulog, distribusi terakhir ke pasar tradisional dilakukan pada April 2026 lalu. Meski demikian, Armin menegaskan pasokan minyak kita yang masuk ke Bulog KC Biak sepanjang tahun 2026 sebenarnya cukup besar. Sebagian besar stok telah dialokasikan untuk program bantuan pemerintah.

0: Baik, kita menuju ke Kota Rusa, pendengar, di mana masyarakat adat suku Kimaima menyatakan tolak program cetak sawah rakyat di Pulau Kimaan. Berikut reporter Jessica Ardana dari RRI Merauke.
1: Kimaima menyatakan penolakan terhadap rencana program strategis nasional atau PSN cetak sawah rakyat yang direncanakan pemerintah di wilayah Pulau Kimam. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima bersama pemerintah Kabupaten Merauke di Aula Dinas Pertanian Merauke. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak program yang dinilai memiliki kemiripan dengan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE yang pernah dijalankan sebelumnya. Mereka menilai program berskala besar tersebut belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat adat dan justru meninggalkan berbagai persoalan lingkungan.
2: Tuntutannya hari ini bahwa masyarakat menolak yang berbau PSN. Karena orang sudah sejak awal dengan adanya MIFE, MIRE, tidak ada hasil. Kalau PSN datang lagi, MIRE maupun MIFE meninggalkan kerusakan masif. Nah, sekarang MIFE datang lagi, PSN datang lagi yang MIRE. Dan ini sudah orang trauma. Makanya kalau bicara soal PSN, orang sudah tidak trauma.
1: Masyarakat adat juga mengingatkan bahwa hilangnya hutan dan ruang hidup dapat berdampak pada keberlangsungan masyarakat Papua di masa depan. Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat serta melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan. Jessica Ardana melaporkan.

0: Ya, pendengar, kita menuju ke Kota Jayapura di mana Pemda berprestasi di Papua terima insentif sebesar 64 miliar rupiah. Di mana Kota Jayapura raih terbanyak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Reski Kurniawan.
1: Pemerintah pusat menyalurkan dana insentif fiskal sebesar 64 miliar kepada pemerintah daerah berprestasi di Papua. Kota Jayapura menjadi penerima insentif terbesar dengan total 8 miliar rupiah. Dana insentif tersebut diberikan dalam malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026. Penghargaan diberikan berdasarkan capaian kinerja daerah pada sejumlah indikator pembangunan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana insentif akan disalurkan langsung ke rekening kas umum daerah. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tito mengatakan program insentif fiskal bertujuan mendorong kompetisi positif antar daerah. Hingga putaran ke-6, total insentif yang telah disalurkan pemerintah mencapai 361 miliar. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja. Daerah yang belum memperoleh penghargaan juga diharapkan terpacu untuk berprestasi.
2: Acara ini dilaksanakan, ini yang ke-6 ini ya, untuk putaran pertama. Tujuan kita sekali lagi adalah untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah, timbul iklim kompetitif untuk maju antar kepala daerah, ya. Sekaligus juga ya untuk memberikan gambaran bahwa itu banyak juga kepala daerah yang berprestasi, tidak hanya yang masalah.
1: Kota Jayapura meraih penghargaan terbaik pertama kategori kreatif financing dan pengendalian inflasi. Kota Jayapura juga meraih terbaik kedua kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Dengan capaian tersebut, Kota Jayapura memperoleh insentif fiskal 8 miliar. Setiap peringkat pertama menerima 3 miliar, peringkat kedua 2 miliar, dan peringkat ketiga 1 miliar. Selain Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua masing-masing menerima insentif 6 miliar. Keduanya meraih dua penghargaan terbaik pertama pada kategori berbeda. Kabupaten Mimika menjadi terbaik pertama kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta kreatif financing tingkat kabupaten. Sementara Provinsi Papua meraih penghargaan serupa pada tingkat provinsi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua. Sekorwil 1 dari RRI Wamena. Baik, kita menuju ke Kota Seribu Bakau di mana antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Tabina Rumpaidos dengan laporan selengkapnya.
3: In Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart organisasi maju dan perempuan berjaya sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos dalam menutup kegiatan tersebut menuturkan antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan.
4: Antusias yang luar biasa dari ibu-ibu sekalian, diskusi yang hidup, serta semangat berbagi pengalaman yang sangat inspiratif. Kita semua di sini sepakat bahwa peningkatan kepemimpinan perempuan bukan lagi sekedar isu kesetaraan, melainkan sebuah kebutuhan strategi untuk kemajuan organisasi, bangsa, dan masyarakat.
3: Dikatakan melalui materi dan diskusi, gabungan organisasi wanita diingatkan pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik dan pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, namun tentang pengaruh serta inspirasi yang diberikan kepada orang lain.
4: Melalui materi dan diskusi yang telah kita lalui bersama, kita diingatkan kembali bahwa pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik, empati yang kuat, ketahanan dalam menghadapi krisis, serta kemampuan kolaborasi yang inklusif. Pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, melainkan tentang pendapat, pengaruh, dan inspirasi yang kita beri kepada orang lain.
3: Ketua DPRK Waropen Yene Kedipan berharap seluruh pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang didapat selama kegiatan tersebut berlangsung tidak terhenti. Namun setelah kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan berakhir, GW dapat menjadi agen perubahan pada lingkungan masing-masing serta praktekkan ilmu yang didapat. Tetap saling mendukung sesama perempuan dan teruslah berani mengambil ruang untuk memimpin. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Kita menuju ke Provinsi Papua Tengah, tepatnya dari Kota Nabire, pendengar, di mana peningkatan kapasitas ASN di bidang perdagangan Papua Tengah melalui pelatihan teknis diharapkan mampu memahami aturan dan mekanisme pengawasan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Robi Vanindi.
5: Untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah gelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan selama 4 hari. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Teknis Mekitenoye Eshut dalam keterangannya Selasa 23 Juni 2024 menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung Senin 22 Juni hingga Kamis 25 Juni 2026 bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Menurutnya, perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendorong dan menopang perekonomian di daerah. Pengawasan di bidang perdagangan menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan aturan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur negara yang bertugas di bidang perdagangan merupakan kebutuhan yang harus terus diperkuat. ASN yang membidangi perdagangan harus memahami aturan, mekanisme pengawasan, serta kondisi real di lapangan kerja secara tepat dan bertanggung jawab.
6: Kegiatan dari pelatihan ini, khusus dari bidang perdagangan, terkait pelatihan teknis, tujuan kami yang pertama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengawasan barang yang diatur, barang kebutuhan pokok, barang beredar, dan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pembagian kewenangan pusat, kota,

0: Ya, kita menuju ke Papua Pegunungan, pendengar, di mana Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasi dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengga. Ilham Kadiran Dicori dari RRI Wamena melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengga. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi momentum pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, SPKJ, mengatakan berbagai persiapan terus dimatangkan bersama dinas terkait, pemerintah distrik, dan para perajin lokal. Persiapan meliputi kesiapan lokasi, akomodasi, ketersediaan produk noken dan kopi yang akan dipamerkan hingga aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, Noken Cendrawasih merupakan produk kerajinan unggulan yang memadukan keaslian rajutan noken tradisional dengan motif dan filosofi burung cendrawasih. Produk tersebut diharapkan menjadi identitas budaya sekaligus memiliki nilai ekonomi yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Idawati juga menjelaskan bahwa pemilihan distrik Yalengga sebagai lokasi peluncuran merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah distrik. Langkah ini juga menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif tidak hanya berkembang di pusat kota, tetapi juga hingga ke kampung-kampung. Selain mengangkat kerajinan noken, Dekranasda juga mendorong pengembangan komoditas kopi lokal melalui program Kopi Agroforestry. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya mama-mama perajin dan petani kopi di wilayah Yalengga. Peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry dijadwalkan dihadiri unsur Forkopimda Jayawijaya, pimpinan OPD, pelaku UMKM, serta tokoh adat. Kegiatan ini juga akan diramaikan dengan pameran kerajinan tangan dan pasar murah sebagai bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Ya, laporan dari reporter RRI Wamena tadi, Ilham Kadiran Dicori, sekaligus mengakhiri Warta Berita Agama Papua Sekerwil 1 Papua, edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dari Kota Dingin, Lembah Balem, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Subagini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini dengan rangkaian program-program siaran kami yang masih akan terus kami persembahkan menemani apapun aktivitas Anda di suasana malam hari ini di day part yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam edisi siar hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan kebersamaan kita sudah diawali untuk rangkaian program-program siaran kami di day part yang terakhir. Sudah kami hadirkan beragam informasi juga untuk Anda dalam penyampaian warta berita berjaringan Sekorwil 1 Papua, dalam warta berita Gema Papua sebagai pelaksana dari RRI Wamena. Dan Anda bisa simak kembali rangkuman berita dari Korwil 1 Papua setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini saudara pendengar sudah pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan mimbar agama Buddha malam hari ini yang nanti akan disampaikan bersama Pika Wira Dharma SPDB dengan tema yaitu Tina Mida atau Kemalasan. Mengawalinya satu persembahan tembang religi Buddha. Kami hantarkan dulu ke ruang dengar Anda bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada. Selamat malam, dan inilah mimbar agama Buddha kami hantarkan ke ruang dengar Anda.

dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji ke hadapan Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas segala anugerah dan lindungannya kepada kita semua. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, pada siaran agama Buddha kali ini akan kami sampaikan tentang tinamida atau kemalasan. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, pikiran jahat berasal dari sikap hidup masa bodoh atau ketidaktahuan atau awija atau moha, acuh tak acuh, tak pedulikan akan keadaan orang lain dan diri sendiri. Induk memang sikap masa bodoh adalah kemalasan. Jadi malas adalah biang keladi kejahatan. Malas membuat kehidupan menjadi lemah, egois, keji dan jorok. Setiap orang harus membuang pikiran jahat itu. Kemalasan akan membawa pada kecenderungan membiarkan pikiran lemah, mudah tergoncang, tidak kuat sehingga memungkinkan mudah dihinggapi kemauan jahat dari pikiran yang tak terkontrol. Maka langkah pertama, tidak boleh malas. Malas berarti memelihara kejahatan dan dalam pikiran sendiri dan akan menulari kejahatan bagi yang lainnya. Bangun pagi adalah obat yang penting untuk melawan kemalasan. Sinar matahari adalah sumber kekuatan pikiran. Dengan sendiri akan membangunkan kekuatan fisik. Perbaikan hidup harus dimulai dari bangun pagi, kemudian lakukanlah doa dan meditasi. Bangun pagi harus dijadikan kebiasaan dan sikap dan pola hidup untuk kebaikan pikiran. Ia yang tak biasa bangun pagi, jangan harap dapat mengalahkan kemalasan. Malas akan bertumpuk-tumpuk, tertimbun seperti sampah dalam dirinya bagi yang tidak bisa bangun pagi dan berkehendak untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Ia orang yang pengecut jika tak bisa mengalahkan diri sendiri. Kemalasan adalah sumber kejahatan. Hadapilah, perangilah kelemahan tersebut dengan sungguh-sungguh. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, dalam kitab suci Tripitaka bagian Sutta Pitaka Kuda Nikaya yaitu Dhammapada bab 1 ayat 7 yang berbunyi, seseorang yang hidupnya hanya ditunjukkan pada hal-hal yang menyenangkan, inderanya tidak terkendali, maka tak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka marah atau sifat yang tidak baik akan menguasai dirinya bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Saudara, tak mungkin menjadi manusia beruntung jika menjadi budak waktu dan budak uang. Waktu dan uang harus berada di bawah telapak kaki saudara. Ingat, saudara bekerja bukan diatur oleh uang dan waktu semata-mata, tetapi oleh prinsip hidup yang bercita-cita, semangat pada kemanusiaan, sehingga lambat laun meningkat ke arah cinta kasih ketuhanan. Untuk menjadi manusia sosial, tak harus saudara mesti bergaul dengan manusia-manusia yang sosial. Tidak berdekatan atau bergaul dengan elemen-elemen negatif bukan berarti Anda seorang yang baik. Bercampur gaul dengan kelompok orang-orang yang malas akan menambah kelemahan saudara sendiri. Dan ini bukan berarti cinta kasih. Cinta kasih kepada mereka berarti membawa mereka keluar dari kesengsaraan. Tetapi diri Anda sendiri yang masih lemah, bagaimana mampu untuk menolong mereka? Saudara pendengar sedama yang berbahagia, perbaikilah diri sendiri dahulu, maka kelak saudara akan mampu menolong, mengangkat saudara mereka keluar dari kesusahannya. Jauhkan dahulu dari mereka, atur kehidupan yang baik dan berdisiplin diri. Merubah diri sendiri, Anda akan membantu perbaikan masyarakat dan alam sekitarnya. Waktu untuk hidup tak penting panjang atau pendek, tetapi kualitas yang baik dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas moral hidup manusia harus dapat membatasi keinginan-keinginan atau tanha tanpa kemauan untuk menghentikan kejahatan. Kita akan sulit memperbaiki diri.

Mengendalikan diri atau kebiasaan yang tidak baik harus mau hidup sederhana. Sedikit kebutuhannya, menambah jasa-jasa kebajikan dan kemampuannya. Pikiran harus terbuka, bersedia membantu meringankan kesengsaraan orang-orang lain, bersimpati atau mudita, bermurah hati, berdana, maka lambat laun akan menambah kekuatan dan kebajikan diri sendiri. Bergembira dalam membuat jasa dan menolong sesama manusia. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, membersihkan diri berarti membersihkan pikiran yang kotor. Jangan membesar-besarkan kejahatan dan kebencian. Sebaliknya, diisi pikiran dengan rasa indah penuh cinta kasih, kasih sayang, dan hormat kepada alam dan sekitarnya. Ia yang tak mau menghormat dan menghindari sesama manusia lainnya, tak dapat menghormati dirinya sendiri. Buta akan keindahan jiwanya sendiri. Jangan membuang waktu dan energi dengan merenungkan kesalahan dan kejahatan orang lain, karena perbuatan tersebut hanya akan menambah kekotoran diri dan bertambah bingung pikiran. Pengalaman membuat kita mengerti dan bertindak. Pendidikan tanpa pengalaman tidak berguna. Pengetahuan yang kita tahu baik harus dibuktikan dalam pengalaman, sehingga membuat kita yakin pengetahuan saja belum berarti jika tiada pengalaman. Maka pengetahuan itu harus diterapkan. Belajarlah hidup dari pengalaman. Ini lebih penting. Tak usah takut jatuh selama kita masih bisa berdiri. Meskipun 10 kali jatuh, saudara harus bangun untuk ke-11 kalinya. Jangan berputus asa. Kekuatan akan bertambah dan pengetahuan saudara pun akan meningkat dari pengalaman tersebut. Dari pengalaman saudara akan tahu siapa yang harus didekati dan siapa yang harus dijauhi. Seseorang yang tidak berpengetahuan adalah galak, tetapi orang yang berpengetahuan jahat adalah berbahaya. Kecerdasan yang sesaat terbit dari hati yang patah dan hati yang kecewa merubah pandangan hidup dalam dunianya. Dia akan terjoblos dalam pikiran kejahatan dan menuju ke arah perusakan-perusakan saja. Seseorang itu adalah jujur selama kita belum mengetahui kesalahan dan tidak ada kesempatan dalam pikiran kita untuk menganggap yang lain. Karena kejahatan dimulai dari pikiran sendiri. Bila kita tak mengizinkan ia ternoda, maka tak akan mungkin ada pandangan buruk terhadap dunianya. Dunia ini adalah objek dari pikiran yang diproyeksikan keluar dari pengetahuannya. Begitulah dunia selaras dengan kualitas dari pengetahuan yang diproyeksikan oleh pikiran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, minta dikasihani adalah kelemahan mental. Tolong diri lebih berguna dari minta belas kasihan. Ketahuilah, keluh kesah dan menggerutu adalah pemborosan jiwa. Ia tak akan menjadi orang yang baik untuk menarik patut ditolong yang mau menolong dirinya sendiri. Dia gagal menolong dirinya, akan gagal pula menolong yang lainnya. Dia yang mengindahi disiplin diri, tidak mengerti kebenaran, dan tak ada yang berharga dapat ia capai. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, selagi kita masih punya kesempatan untuk melakukan, berusahalah, jangan malas, jangan lengah, karena orang yang malas akan membuat penderitanya sendiri dan orang lain serta sekitarnya. Bangun dan bangkitlah dari penderitaan duka di dunia ini. Bawalah kemajuan dalam batinmu seperti apa yang ditujukan oleh Sang Buddha. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, demikianlah siaran agama Buddha kali ini. Semoga dharma ini memberi manfaat pada kita semua. Selamat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Serui Malam Pro Satu RRI Serui untuk edisi hari ini ya. Edisi Rabu 24 Juni 2026 dan pendengar di mana saja berada, satu tembang drama radio produksi RRI Serui akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui.

0: Yun.
1: Ya.
0: Makasih sudah datang jemput saya di bandara.
1: Iya. Kenapa? Memang ada orang lain yang mau datang jemput kok.
0: Oh, hampir lupa.
1: Apa lagi?
0: Ini untuk kau, Yun.
1: Ini apa, Bram?
0: Hadiah spesial buat orang spesial.
1: So sweet, makasih.
0: Sebelum pulang, tong makan-makan dulu, Yun.
1: Iya, kak, di tempat biasa ya.
0: Oke, bos. Okay. Gaskan.

0: Tolong dokter, suster, tolong selamatkan Yuni, suster.
1: Pasiennya biar kami tangani ya, Bapak silakan ke ruang administrasi untuk lengkapi data pasien.
0: Semua ini karena salah saya, kasihan Yuni. Sampai Yuni sekarang ada di rumah sakit.
1: Permisi Pak, Bapak.
0: Suster, bagaimana dengan kondisi Yuni, suster? Saya mau ketemu Yuni sekarang, bisa kah suster?
1: Untuk sementara ini, biarkan pasien beristirahat ya. Dokter akan lakukan pemeriksaan lanjutan.
0: Ini semua salah saya, suster. Yuni jadi menderita seperti ini. Tolong suster, selamatkan Yuni. Saya mohon suster, tolong.
1: Iya Pak, kami akan lakukan semampu kami untuk sembuhkan pasien. Bapak silakan menunggu di depan IGD ya. Maaf Pak, maskernya tolong dipakai dengan benar ya.
0: Oh, iya suster, maaf suster.
1: Pak Bram, tolong bangun Pak Bram. Pak Bram, bangun Pak Bram. Pak Bram.
0: Iya suster. Bagaimana dengan Yuni sekarang suster? Sudah satu malam saya di sini tapi kenapa saya belum bisa ketemu dengan Yuni suster? Ada apa sebenarnya sus?
1: Alhamdulillah, pasien Yuni baru saja melewati masa kritisnya. Tapi
0: saya mau ketemu Yuni suster.
1: Tunggu Pak Bram. Sebaiknya Pak Bram di sini saja.
0: Ah, suster nih. Macam tidak tahu saja kalau saya ini khawatir dengan Yuni keadaan. Saya mau ketemu Yuni sekarang, suster. Sudah satu malam saya hanya duduk sampai tertidur di depan IGD ini, sus. Tolong, suster.
1: Sabar, Pak Bram. Sabar. Dengar dulu ya penjelasan saya.
0: Saya tidak mau dengar apa-apa lagi, suster. Yuni ada di ruangan mana? Suster, kenapa Yuni tidak ada di ruangan IGD ini, suster?
1: Itu yang coba saya jelaskan kepada Pak Bram. Pak Bram akan tahu kondisi pasien yang sebenarnya setelah membaca hasil lab ini.
0: Apa ini, suster? Apa? Tidak. Ini pasti salah. Yuni tidak mungkin terinfeksi virus Omikron.
1: Sabar, Pak Bram. Sabar.
0: Bagaimana saya bisa sabar, suster? Apa yang akan saya sampaikan untuk orang tua Yuni?
1: Sebaiknya Pak Bram juga melakukan pemeriksaan ya. Untuk pastikan ada atau tidaknya virus di dalam tubuh Pak Bram.
0: Tapi suster belum kasih tahu Yuni dipindahkan ke ruangan mana.
1: Pasien Yuni sudah dipindahkan ke ruang isolasi di Gang Mambruk nomor 3.
0: Suster, tolong. Saya ingin lihat Yuni sebentar saja. Setelah saya lakukan pemeriksaan, suster.
1: Baik, Pak Bram. Baik. Tapi sebaiknya setelah melihat hasil labnya ya.
0: Aduh, kenapa harus begini? Yuni, saya minta maaf. Saya yang salah, Yuni.
1: Mari, Pak Bram ikut saya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
3: Ya, mendengar setiap program S1 RRI Serui, sesaat lagi kita akan ikuti bersama variety show di cerita di balik bola dengan kedua narasumber. Chris Samori sebagai ketua, maksud kami wakil ketua fans Brasil Arui, dan media fans Brasil Arui ada Bung Mark Imbiri yang akan mengulas langsung tim sepak bola dari fans masing-masing ya, dari tim sepak bola timnas Brasil, akan mengulas dengan berbagai rencana dan rancangan menghadapi tim Skotlandia ya, yang berlangsung nantinya besok ya. Untuk itu malam ini kami akan hadirkan beberapa aspirasi dari kedua narasumber. Ada Bung Chris Samori sebagai wakil ketua fans Brasil Arui, dan juga Bung Mark Imbiri sebagai media fans Brasil Arui. Selamat malam dan selamat mengikuti jalannya variety cerita di variety show ya, cerita di balik bola.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terlanjur basah, ya sudah, mandi sekarang.

0: Santiago, baitare, katulangu puti womindo, pandiagu, koma, ne muka kepa, kongone, wape aboine, aboine, nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui dan seluruh pencinta sepak bola dunia di mana saja berada. Selamat malam, salam sehat untuk Anda pendengar dan pemirsa setiap Pro Satu RRI Serui yang mengikuti siaran langsung melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga live streaming YouTube RRI Serui. Pendengar, kembali bersama saya Simon Kayhai dalam program Di Balik Bola, ruang bicara santai namun penuh analisis yang mengupas berbagai cerita menarik dari ajang sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia FIFA 2026. Pendengar dan pemirsa, atmosfer Piala Dunia semakin memanas. Salah satunya laga yang paling dinanti-nantikan para pencinta sepak bola dunia adalah pertemuan timnas Brasil menghadapi timnas Skotlandia pada laga terakhir penyisian grup C yang juga dihuni Maroko dan Haiti. Pendengar, pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 7.00 waktu Indonesia Timur ya. Pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Hasil laga ini sangat menentukan peluang kedua tim menuju babak berikutnya. Brasil datang dengan status salah satu kandidat kuat juara dunia di bawah arahan Carlo Ancelotti. Diperkuat deretan bintang seperti Neymar, Vinicius Junior, Gabriel, hingga Endrick. Sementara Skotlandia hadir sebagai tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata dengan semata juara tinggi serta sejumlah pemain berpengalaman seperti Andy Robertson dan Scott McTominay yang juga akan bercerita di lapangan hijau. Lalu bagaimana peluang Brasil dalam pertandingan ini pendengar? Apa yang harus diwaspadai dari Skotlandia? Siapa pemain yang berpotensi menjadi pembeda dan bagaimana prediksi skor dari para pendukung Brasil di Serui? Untuk membahasnya lebih dalam, malam ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Serui Wakil Ketua Friends Brasil Serui, ada Bung Chris Samori. Selamat juga malam. Koordinator Fans Brasil atau
1: media
0: Fans Brasil ya, yeah. Bung Mark Imbiri. Selamat datang Bung berdua.
1: Siap.
0: Salam sehat, apa kabar nih?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik sekali. Nah pendengar, berbicara tentang sepak bola FIFA 2026 ini, kami akan mengulas beberapa pertandingan dan juga mengapa sampai Bung mereka berdua harus ada di studio Pro 1 RRI Serui dikarenakan menggunakan jersey Brasil. Nah pendengar, setiap program satu ikuti jalannya cerita Di Balik Bola. Saya langsung ke Bung Chris. Berapa lama nih sudah mengikuti perjalanan tim Brasil ini?
2: Ya, kalau saya untuk tim Brasil ikuti dari mulai Brasil juara 94 zamannya Romario sampai Beto sampai 98 mereka masuk semifinal. Terus 2002 juara
0: Ronaldo.
2: Jadi sudah dari dulu memang sudah hidup mati tetap Brasil.
0: Brasil. Nah. Ada sedikit kuning hijau ya.
2: Iya.
0: Baik sekali. Bagaimana suasana dan antusiasme para pendukung di Serui menjelang laga Brasil kontra Skotlandia nih, Bung?
2: Suasana fans Brasil menjelang Brasil kontra Skotlandia. Fans Brasil saat ini sangat antusias sekali.
0: Antusias.
2: Dan fans Brasil sangat antusias bahwa Brasil pasti meraih 3 poin. Bukan berarti kita enggak remeh tentang permainan para Skotlandia, tapi kita yakin dan percaya Ancelotti punya strategi tersendiri. Baik. Untuk permainan Brasil.
0: Nah, awal-awalnya kan Brasil draw nih.
2: Ya.
0: Nah, di balik draw-nya ada kemenangan yang sangat mengejutkan bagi para fans nih. Dan akhirnya Brasil lolos dari bulian-bulian di media sosial pendengar setiap program satu. Nah, Bung Chris, melihat performa Brasil sejauh ini di fase grup, bagaimana penilaian Bung Chris terhadap pemain Brasil ini?
2: Di fase grup, yaitu di grup C Brasil untuk saat ini, memang pertama kita draw. Kita draw dengan Maroko. Kita draw dengan Maroko, tetapi itu awal dari kebangkitan tim Brasil. Draw itu membuat Brazil semangat untuk ke depan lebih baik, mm-hmm. sehingga Ancelotti punya strategi tersendiri dan kita bisa menang atas Haiti. Demikian pun hari ini, mm-hmm. saya yakin Brazil pasti akan menunjukkan permainan yang baik pada esok pagi, mm-hmm. dan Ancelotti juga punya strategi tersendiri, yeah. karena Ancelotti sangat berpengalaman, mm-hmm. walaupun ini pertama kali memegang timnas. Dulu kan beliau sering memegang klub-klub besar, ya, dan klub-klub yang beliau pegang memperoleh hasil yang baik. Dan kami yakin dan percaya beliau punya strategi tersendiri untuk timnas Brasil main pada esok pagi.
0: Baik sekali. Nah, Bung Chris, Brasil sempat menghadapi lawan-lawan dengan karakter berbeda di grup C ini. Apa evaluasi terbesar yang terlihat dari tim asuhan Carlo Ancelotti ini?
2: Kalau untuk saat ini yang perlu Pak, ya kalau Ancelotti lihat yaitu kita fokus kepada pertahanan dan gelandang serang.
0: Uh-huh.
2: Untuk bisa membagi bola yang baik buat para penyerang Brasil. Dan kita tahu saat ini ya berdasarkan berita yang di media sosial bahwa Rafinha lagi cedera. Uh-huh. Tapi ada berita baik juga bahwa Neymar sudah bisa main. Uh-huh. Berarti sudah ada
0: kekuatan
2: strategi tersendiri.
0: Baik.
2: Karena Neymar sudah bisa main.
0: Artinya Neymar sudah bisa menutupi posisi Rafinha, ya. Dan pendengar setiap program satu RRI Serui di mana saja berada, pencinta sepak bola FIFA 2026, kami masih terus berbincang dan mengulas beberapa atensi-atensi yang akan Bung mereka berdua sampaikan. Semoga saja menjadi harapan dan motivasi untuk pemain-pemain Brasil ke depannya. Nah, Bung Chris, dengan kemungkinan tampilnya Neymar bersama Vinicius Junior dan Endrick, seberapa besar pengaruh mereka terhadap pemain Brasil ini?
2: Ya, untuk saat ini pemain yang sangat punya pengalaman di dalam Piala Dunia dan yang bisa memberikan semangat untuk pemain Brasil lah Neymar. Ya.
0: Neymar kita selalu menjadi motivasi.
2: Ya, kita doakan dengan hadirnya Neymar dan bisa ketika bisa turun bermain bersama-sama dengan mereka, akan ada warna yang berbeda. Dan akan tunjuk permainan yang lebih baik untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
0: Baik sekali. Nah, pertandingan antara Brasil versus Skotlandia ini pertandingan penentuan antara grup C, ya. Yang mana menjadi juara grup dan runner up nih.
2: Benar.
0: Nah, Bung Chris, apakah ada kelemahan Brasil yang masih perlu diperbaiki sebelum menghadapi Skotlandia ini?
2: Memang yang kelemahan Brasil mungkin yang perlu, ya, mudah-mudahan Pak Ancelotti, Coach Ancelotti lebih paham ke bagian situ, tapi menurut kacamata kami, kelemahannya itu ada di pertahanan.
0: Pertahanan belakang.
2: Pertahanan belakang yang perlu mungkin dievaluasi dan penyerang depan untuk penyelesaian gol saja. Karena banyak peluang emas yang Brasil punya untuk menambah skor, tapi peluang itu tidak dimanfaatkan dengan baik.
0: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program satu RRI Serui, berbeda pendapat, berbeda pengertian, namun satu tujuan untuk menang. Brasil telah hadir dengan memberikan beberapa pengertian-pengertian terhadap pertandingan panjang yang nantinya berlangsung besok pagi pada pukul 7.00 waktu Indonesia Timur menghadapi Skotlandia dan akan mengunci grup C sebagai juara grup ataupun sebagai juara runner-up. Saya masih ke Bung Chris nih, Bung Chris. Banyak pengamat menjagokan Brasil sebagai kandidat juara. Apakah Bung Chris melihat tim ini sudah menunjukkan mental juara dunia ini?
2: Kalau dari kacamata saya selama nonton Piala Dunia, kalau untuk saat ini untuk mental juara harus perlu ditingkatkan lagi buat Brasil. Tapi yakin dan percaya ke depan pasti untuk saat ini menghadapi Skotlandia, Brasil akan memperoleh hasil yang baik dan selanjutnya akan melanjut ke 32 besar. Entah lolos sebagai juara pool atau sebagai runner-up.
0: Baik sekali. Nah, melihat hal ini, prediksi Bung Chris bagaimana jalannya pertandingan Brasil versus Skotlandia ini?
2: Ya, kalau untuk prediksi saat ini menurut saya sendiri, skor 3-1.
0: Skor 3-1. Nah, Ini prediksi ya.
2: Itu prediksi.
0: Prediksi. Baik sekali pendengar setiap program satu RRI Seru dan pencinta sepak bola FIFA 2026. Saya ke Bung Mark ini. Bung Mark, bagaimana pandangan Bung Mark terhadap perjalanan Skotlandia di Piala Dunia 2026 sejauh ini nih?
1: Ya, Skotlandia dengan lolosnya di fasenya itu dia punya semangat yang juga tidak bisa untuk kita anggap remeh.
0: Pungkirin.
1: Ya, karena apa? Mereka berhadapan dengan beberapa tim kuat dan juga mereka punya track record di fase-fase uji coba juga cukup cukup memuaskan.
0: Cukup memuaskan. Nah, apa yang membuat Skotlandia layak mendapat perhatian khusus dari Brasil ini?
1: Skotlandia mereka punya lini tengah.
0: Lini tengah.
1: Lini tengah itu yang harus memang harus dapat perhatian dari Brasil. Karena mereka punya daya angkut untuk supply bola itu juga cukup baik dan juga mereka mampu untuk menahan apa serangan-serangan itu
0: gempuran.
1: Sangat sangat terlihat saat mereka berhadapan dengan Maroko.
0: Baik sekali, tapi yakin dan percaya kehadiran Neymar di lapangan hijau pasti merubah segala sesuatu ya. Ya, siapa pemain Skotlandia yang paling perlu diwaspadai oleh Brasil ini?
1: Timothy.
0: Iya. Itu striker tajamnya Skotlandia yang perlu ya, harus dibendung itu. Berarti harus ada tiga lapisan ini. Baik sekali. Nah, bagaimana karakter pemain Skotlandia yang bisa merepotkan lini pertahanan Brasil nih, Bung Mar?
1: Merepotkan sih mungkin tidak ya.
0: Iya.
1: Karena apa dilihat dari apa perbandingan antara Brasil dengan Maroko, terus Maroko dengan Skotlandia itu teknikal individu masih diungguli oleh tim Brasil.
0: Brasil.
1: Karena mereka punya apa skill-skill ini atau individu. Tapi mereka punya gebrakan tengah untuk supply bola ke sayap itu memang cukup baik.
0: Cukup baik.
1: Dan itu terbukti mereka bisa hanya menelan 1-0 saja dari Maroko.
0: Maroko. Ya. Dan pertandingan di antara Maroko Skotlandia itu juga penuh angku ya.
1: Ya. Ya.
0: Sehingga Brasil ini harus benar-benar siap nih menghadapi Skotlandia besok pagi ini. Nah, Bung Mark, jika melihat komposisi pemain saat ini, apa kekuatan terbesar yang dimiliki Skotlandia ini?
1: Kekuatan mereka yaitu sekali lagi mereka punya lapangan tengah yang cukup baik.
0: Gelandang serang, gelandang bertahan serang, dan sayap-sayapnya
1: ya,
0: ini
1: itu
0: harus perlu dijaga ketat ini. Nah, menurut Bung Mark, taktik seperti apa yang ideal diterapkan Brasil untuk meredam pemain Skotlandia ini?
1: Hendrik dimainkan.
0: Hendrik harus dimainkan dan diturunkan ini.
1: Diturunkan itu.
0: Sehingga harus berpadu. Ya. Berpacu-padu bersama
1: sekalipun,
0: Neymar.
1: Sekalipun Neymar kalau main, dia tidak bisa menjadi striker tunggal.
0: Algojo ya.
1: Iya, tapi dia bisa ditarik sedikit ke belakang untuk dapat menarik perhatian untuk si Vinicius itu bisa leluasa di depan.
0: Di depan. Nah, menurut kacamata Bung Mark ini, sejauh ini pertandingan Brasil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti, apa kekurangan Brasil di lini tengah ini?
1: Lini tengah di sudah komplit ya.
0: Komplit
1: ya. Di bawah instruksi langsung dari Casemiro.
0: Casemiro.
1: Tapi yang ya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bung Kris tadi bahwa kita punya pertahanan masih terus perlu perhatian.
0: Perhatian.
1: Jadi hanya lini pertahanan saja yang harus dibenahi oleh Brasil terus.
0: Dan ini harus ada satu tujuan yang komplit sehingga Brasil harus menjuarai grup C ini. Sehingga harus bertemu dengan yang fight benar-benar tim-tim yang juga harapan Presiden Amerika Latin bahwa Brasil dan Argentina itu harus ada di juara grup ini. Baik sekali. Nah, Bung Mark, apa laga ini akan lebih didominasi Brasil atau justru Skotlandia berpotensi memberikan kejutan ini?
1: Di atas hitungan ya sesuai dengan apa yang sudah diprediksikan, ya memang rata-rata semua menjagokan Brasil.
0: Menjagokan Brasil
1: karena ya mereka punya track record yang juga cukup baik, mereka punya materi pemain juga cukup siap. Jadi Brasil yang masih diunggulkan.
0: Diunggulkan. Nah, siapa prediksi Bung Mark yang akan berpeluang menjadi top skor atau pencetak gol bagi Brasil pada pertandingan nanti?
1: Besok? Vinicius.
0: Vinicius. Ya. Baik sekali. Apa hal penting menarik yang menurut Bung Mark akan menjadi cerita besar dari pertemuan Brasil dan Skotlandia di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ya, Brasil kalau mau runner up berarti mereka harus bertemu Jepang atau Belanda. Jadi apa cerita yang harus nanti mereka lakoni adalah ya memilih antara juara grup atau runner up, itu sama saja harus bertemu dengan Belanda atau Jepang.
0: Belanda atau ya. Jepang. Dan ini menjadi seru di ya. 32 besar ini. Sehingga harus ada pancatan banyak doa yang naik sehingga menjadi kebanggaan untuk para fans yang menghuni Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya. Nah, pendengar setia program satu RRI Serui di mana saja berada dan juga pencinta sepak bola FIFA 2026. Saya kembali ke Bung Kris nih, Bung Kris. Ya. Sejauh ini Bung Kris melihat kerangka tim Brasil ini. Dari beberapa pertandingan sehingga saat ini Brasil sudah memiliki 4 poin ya, melawan Maroko draw dan melawan Haiti akhirnya Brasil berpeluang besar mencapai 5 gol dan juga menempuh 4 poin. Nah, di sini Bung Kris melihat kelebihan dari Brasil di lini belakang, tengah dan depan itu sejauh ini kira-kira mungkin menurut kacamata Bung Kris ini seperti apa?
2: Sejauh ini untuk permainan Brasil, penguasaan bola maupun strategi untuk penyerangan sangat baik. Cuma mungkin kelemahan saat ini ialah untuk dalam hal penyelesaian akhir.
0: Penyelesaian akhir.
2: Yang seperti disampaikan oleh Bung Mark bahwa Hendrik harus dia mainkan. Berarti apabila Rafinha cedera, Hendrik dia mainkan striker tengah harus Hendrik yang tutup posisi Rafinha bisa kita dorong. Marcus Cunha. Iya.
0: Dan ini sudah harus menjadi ultimatum ya.
2: Iya.
0: Sehingga harus ada gebrakan-gebrakan tertentu dari Brasil ini.
2: Iya, benar.
0: Nah, Bung Kris melihat sejauh mana antusiasme fans Brasil di Aru ini?
2: Kalau fans Brasil di Aru antusiasnya sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa.
2: Itu pun kita bisa buktikan ketika kita konvoi kemarin. Mulai konvoi Akbar sampai konvoi Brasil pun masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagian besar hampir fans Arui buat Brasil
0: dan Kota. Fans terbanyak
2: di Arui.
0: Brasil ada di Arui ya. Nah, iming-iming ini ada beberapa postingan di media sosial terkait pembatalan konvoi ini.
2: Iya.
0: Kira-kira ada apa di balik ini?
2: Pertama pembatalan konvoi, pertama dalam karena kita ada pengurus yang lagi duka.
0: Iya.
2: Dan yang meninggal ini salah satu fans Arwi Brasil. Oleh sebab itu kita patut untuk saling menghargai satu sama lain. Oleh sebab kita dilarang untuk hari ini tidak konvoi maupun besok pun tidak konvoi. Itu sudah memang kita sudah sampaikan seperti keputusan kami bersama untuk dilakukan konvoi. Ya, tapi kalau antusias masyarakat ya kita tidak tahu. Kalau yeah. spontanitas ya kita tidak tahu. Tapi buat kami dari pengurus tidak ada konvoi hari ini maupun besok.
0: Dikarenakan ada duka.
2: Ada duka.
0: Pendengar setiap program satu RRI Serui dan seluruh pencinta sepak bola FIFA 2026, kami juga menuturkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu fans fanatik Brasil Serui yang mana telah berpulang beberapa waktu yang lalu, anak dari Bung
2: Teis Wopi
0: ya, yeah. Yang juga saat ini sedang dalam kondisi duka. Dari Pro 1 RRI Serui kami juga ucapkan semoga keluarga yang ditinggalkan, bapak dan mama, adik-adik mendapat kelayakan dan juga kekuatan yang baik. Nah, saya masih ke Bung Kris nih, Bung Kris. Bercerita terkait perjalanan Brasil ini. Nah, sejauh ini Bung Kris mengikuti ritme permainan Brasil sehingga di tahun 2026 ini apa permainan dari pemain baru dan pemain senior ini belum ada koneksi nih. Nah, pandangan Bung Kris seperti apa ini?
2: Ya, memang kita lihat dari permainan Brasil untuk saat ini kan dipadukan antara pemain lama dan baru. Dan Ya, namanya siapapun pelatih yang pegang timnas Brasil pasti bingung.
0: Pasti bingung.
2: Karena banyak pemain talenta Brasil yang hebat-hebat.
0: Nah,
2: itu pun tidak diambil. Jadi ya, demikian pemain baru yang direkrut mungkin menurut kacamata pelatih bahwa mereka tuh lebih baik daripada yang baik, sehingga bisa diambil. Dan diharapkan kerjasama atau perpaduan tim, lama senior maupun junior, lama ataupun baru, diharapkan itu pasti harus ada. Supaya untuk menuju tim Brasil ke depannya permainan bagus seperti tarian samba maupun yang lain-lain, dan bisa lolos sampai fase-fase grup tertentu.
0: Nah, Brasil memiliki gudang pemain maupun striker, gelandang, bahkan pertahanan back. Ini Brasil kayak punya gudang tersendiri ya, dan siap mengekspos terus pemain-pemain baru, sehingga pemain-pemain yang lama seperti Gabriel Jesus dan ada beberapa pemain-pemain lainnya yang tidak dapat dicopot oleh Carlo Ancelotti hingga ada di raga tim ini. Nah, melihat sejauh ini Bung Chris, pandangan terhadap Carlo Ancelotti ini seperti apa? Dia memiliki antusiasme terhadap pemain-pemain baru ataukah dia punya strategi tersendiri ini?
2: Ya, kalau untuk kita bicara ke bagian ini, kacamata pelatih beda dengan kacamata kami dari fans.
0: Terkadang itu fans lebih tahu sekali.
2: Lebih
0: itu
2: tahu. Tetapi yang sangat mengenal pemain itu adalah pelatih. Jadi kita bilang ini bagus, mungkin kita bilang Gabriel Jesus bagus, Richarlison bagus, Juan Pedro bagus, kenapa tidak diambil? Tapi kacamata pelatih mungkin ada yang lebih baik. Ya, diantaranya seperti Hendrik, seperti siapa, Rayar ya. Markus Tunya. Igor.
0: Vinicius Junior.
2: Oleh sebab itu ya, kita berharap kacamata pelatih yakin pelatih tidak salah. Supaya ke depan pemain-pemain direkrut ini pemain yang terbaik daripada yang terbaik.
0: Baik sekali. Nah, sebagai wakil ketua fans Brasil seru ini, nah Pak Chris, apa rencana berikutnya untuk konvoi nanti ini selepas pertandingan dari Skotlandia dan menuju ke 32 besar akan menghadapi tim-tim yang akan menjamu pertandingan nanti di 32 besar. Apa rancangan dari panitia untuk setelah konvoi mungkin ada pembersihan atau apa rencana-rencana berikutnya?
2: Kalau terkait dengan rencana ini memang kita sudah bicarakan, tetapi untuk finalnya kita belum duduk lagi untuk kita bahas. Tetapi bagian seperti yang tadi untuk bakti sosial dan lain-lain itu kita pasti akan adakan.
0: Dan itu sudah menjadi target.
2: Sudah utama. Target buat kami.
0: Nah, itulah satu kekuatan yang harus diakui oleh seluruh fans yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Brasil mempunyai sebuah komitmen sehingga mempersatukan dan tidak membedah-bedakan. Walaupun saat ini saya menggunakan jersey Argentina, tapi ingat kami sama-sama dari Amerika Latin. Baik sekali, Bung Mark. Berbicara sepak bola dunia ini, Bung Mark, sejauh ini melihat secara kacamata Bung Mark, melihat Carlo Ancelotti ini seperti apa?
1: Iya, Carlo Ancelotti ini bagi tim Brasil itu dia pelatih pertama yang bukan dari lokal. Dia pelatih kebangsaan Itali yang dipandang sukses telah membawa klub-klub yang
2: besar.
1: Oleh itu diambil oleh Federasi Brasil. Bagaimana dia bisa membawa Brasil yang sudah sekian lama juga tidak rebut Piala Dunia ini.
0: Dan ini tujuan utama nih. Bintang 6 ini enggak sembarang ini. Brasil menantikan dari tahun 2002 hingga 2026 ini. Dah, Bung Mark, berbicara terkait target-target utama dari Brasil ini, Bung Mark tadi memilih bahwa harus Hendrik dimainkan ini. Barangkali di fase grup yang akan datang ini, selain menjadi target utama Hendrik, mungkin ada beberapa pemain yang Burmak melihat permainan-permainan terbaik yang dinarikan oleh beberapa pemain Brasil ini.
1: Iya. Salah satunya itu Markus Tunya.
0: Markus Tunya
1: juga punya track record yang baik, tapi mengapa Hendrik? Karena Hendrik ini mengingatkan kami kembali bagaimana Neymar itu ada di usia yang sama, terus Vinicius Junior juga di Piala dunia maupun Copa juga dia hampir mirip seperti Hendrik. Jadi selalu ada bayi ajaib lah gitu yang ada untuk membombardir lini depan.
0: Lini depan. Nah, itu berbicara lini depan. Kalau lini tengah ini sebagai motivasi tinggi kan Casemiro yang senior di situ. Ah, Bung Mark menatap perjalanan kedua pertandingan yang sudah dilalui Brasil ini. Sejauh ini bagaimana pertahanan lini tengah ini?
1: Lini tengah sudah komplit, cuman kalau bisa ya mungkin ada racikan-racikan lain.
0: Dan ini harus ada.
1: Iya. Dari Piala Dunia ke Piala Dunia, Brasil itu identik dengan pola 4-4-2. Itu mereka main dengan skill individunya itu skill mereka individu. Enak. Tapi ya kita lihat di beberapa tahun terakhir ini mereka punya strategi itu lebih kepada supply bola, terus bola. Teamwork sebenarnya daripada skill individu. Ya.
0: Dan inilah penantian besar dan penantian panjang yang dinanti-nantikan oleh para fans Brasil yang nanti akan merebut 32 besar menuju ke 16 besar ya. Dan kami juga harapkan semua sportivitas harus tetap terjaga, kenyamanan, dan Kamtibmas perlu juga peran besar panitia ini. Dan juga pendengar setiap program Satu RRI Serui dan pemirsa di mana saja berada, kami masih terus berbincang terkait seputar sepak bola dunia FIFA 2026, yang mana kedua narasumber terbaik yang sudah hadir malam ini ada Bung Chris Samori sebagai wakil ketua fans Brasil Serui, juga media fans Brasil Serui ada Bung Mark Imbiri. Saya kembali ke Bung Chris ini. Bung Chris, apa harapan Bung Chris dalam perjalanan Brasil yang nantinya akan mencapai ke 32 besar ini?
2: Harapan kami dari fans Serui untuk timnas Brasil untuk dalam menuju 32 besar ke depan, kita harap mereka akan tunjukkan permainan yang lebih bagus, yang lebih baik, dan lini depan bisa memanfaatkan peluang semaksimal mungkin supaya bisa menciptakan gol dan kita bisa merebut 3 poin untuk bisa lolos sebagai juara pool.
0: Baik sekali. Nah, kami juga memohon dan meminta kepada Bung Wakil Ketua Fans Brasil Arui, mungkin ada himbauan terkait dengan fans-fans Brasil yang juga akan merayakan kemenangan. Kami sudah tahu besok Skotlandia Brasil tetap Brasil menang ini. Bagaimana harapan dari panitia terhadap fans Brasil yang nantinya akan melakukan konvoi-konvoi ini?
2: Iya, memang di atas kertas tadi seperti yang Bu Mark sudah sampaikan bahwa di atas kertas Brasil pasti menang
0: juara.
2: Tapi bola itu bulat.
0: Tanpa Brasil kita belum tahu. Tanpa Brasil Piala Dunia tidak seru ini. Baik, silakan.
2: Jadi himbauan buat para fans Brasil. Ya, kita dari badan pengurus fans Brasil sudah berikan himbauan bahwa hari ini kita tidak konvoi, besok tidak konvoi. Dan kita harap untuk besok ketika kita memperoleh poin yang bagus, dalam arti Brasil memperoleh kemenangan, para fans diharapkan untuk tidak konvoi. Dan apabila spontanitas itu terjadi buat konvoi, jangan ugal-ugalan, tertib, dan tunjukkan yang terbaik bahwa fans Brasil Arui terbaik dan seperti permainan Brasil.
0: Penarian samba. Baik sekali. Dari Bung Mark.
1: Iya, kalau di Sorong sudah terlilit dengan bendera sampai meninggal, maka fans Arui janganlah. Gitu. Jadi kita turut menghimbau dan juga sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh fans bahwa hari ini kita tidak lakukan konvoi berhubung karena salah satu korlap yaitu saudara Teiswopi anaknya meninggal. Untuk itu sebagaimana kami sudah sampaikan lewat flyer bahwa tidak dilakukan konvoi, dan juga setelah pertandingan besok juga kami tidak melakukan konvoi. Untuk itu, jika Brasil menang besok, dan kami yakin menang, kita tetap bersyukur dan juga tetap menjaga situasi untuk bersama-sama, dan informasi-informasi lain melalui kegiatan dan juga konvoi di pertandingan berikut itu akan kami sampaikan melalui sosial media dan juga grup-grup yang sudah ada.
0: Baik sekali. Nah, pendengar dan pemirsa, tidak terasa perbincangan kita dalam program Di Balik Bola telah di penghujung acara, dan sebagai pengingat bagi Anda pendengar setia serta pemirsa bahwa format terbaru FIFA 2026 turnamen dibagi dua fase utama. Babak penyisian grup diikuti 48 tim. Dibagi menjadi 12 grup A hingga L ya. Masing-masing berisi 4 tim. Setiap tim bermain 3 kali melawan semua tim di grupnya. Yang lolos ke fase berikutnya, juara grup 12 tim, runner-up 12 tim. 8 peringkat ketiga terbaik dan juga total 32 tim

Trans Brasil Kota Serui dan Bung Mark selaku media Brasil Serui yang sudah hadir, yang telah berbagi pandangan, analisis serta prediksi menarik menjelang pertandingan Brasil versus Skotlandia di penyisian grup C Piala Dunia 2026. Pendengar dan juga pemirsa, kita nantikan bersama apakah Brasil mampu menunjukkan kualitas sebagai salah satu favorit juara dunia atau justru Skotlandia menghadirkan kejutan besar yang mengubah peta persaingan grup. Jangan lupa saksikan pertandingan Skotlandia versus Brasil pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Dan terus ikuti informasi serta ulasan terbarunya bersama kami di Pro1 RRI Serui, kanal YouTube RRI Serui. Saya Simon Gaya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar dan pemirsa semua. Tetap semangat, tetap sportis dan ingat bahwa sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga tentang persahabatan, kebersamaan, dan semangat fair play. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di balik bola berikutnya. Selamat malam dan salam olahraga.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia memantau siaran Pro 1 RRI Serui melalui frekuensi maupun secara digital ya, di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, selanjutnya kami akan menyatukan siaran kembali bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

Gracias.

0: diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Jury mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IFA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
18: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
19: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, mengatakan skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
18: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
19: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
20: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
19: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Hah, yang benar Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga $4.5 miliar. Kita

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai.
1: Apa, Aide?
0: Ku bisa bantu Sakang.
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop! Jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, pendengar setiap program Satu Era Restri, kami cukupkan saja sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti jalannya acara siaran Sentral Perjaringan Pro 1 RRI Jakarta yang akan menyiarkan langsung siaran perjaringan Ruang Rindu Nasional. Selamat malam dan selamat menyimak.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas. Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya. Waduh.
0: Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya
1: ya. Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke gitu loh. Resepnya apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Regularan.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendilmas.
1: Mantap Dino, mantap.
2: Di Kendilmas.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja nih,
0: Dino. Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak
1: kita
0: Ita.
1: Kita bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, ya, maksudnya
1: oke,
3: bagaimana?
1: Nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Iya, ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Mas Ari, Yudi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah, sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Dari
1: Manado.
4: Kenal ya, Bang Cina ya?
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering
4: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya. Di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu, belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan, Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum. Oke, Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah
2: hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga diri ada batasnya. Biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, ya, Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya, Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya, okay, ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak luar biasa. Darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan iya. Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh.
5: Silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Yudi. Pernawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Okay.
6: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam ya, kenal. Salam kenal juga. Dari ya, mana ini? Dari Manokwari
0: Toli.
2: Ini?
0: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Silakan
2: Mbak Yanti, ya, salam kasih. Kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
6: grupnya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
2: show
6: di mana begitu.
0: Oke, okay, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih,
6: dan Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa bawa kepada Bang Yudit Mail.
0: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
0: kebayang. Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
7: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
0: Oke. Okay.
7: Okay. Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
0: Masih okay.
7: Bisa gak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya.
1: Iya.
7: Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke tempat-tempat lama gitu, lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
7: Masya
1: betul,
7: Allah. Kan? Itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Gitu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
0: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Hasanuddin di Bogor.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
0: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
2: gitu
1: musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus bener, betul kan Mica ya.
0: Ya.
1: Itu sudah gitu. Terjawab.
0: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
0: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mica?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Lagu, ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Siap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
0: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
0: Bandung ya. Semua
2: musisi
0: ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
0: gudangnya. Oke. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Bidan yang Luis, ke yang toli-toli ya?
0: Bukan, ya, yang pap, sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8
0: ya untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung
0: vokal,
1: dalam band.
0: Selain vokal
1: selain
0: mungkin
1: grup
0: ya.
1: Vokal,
2: bandnya berarti G-Band.
0: Pernah G-Band?
2: G-Band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo.
0: Iya. Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi ada udah ya. Udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personel ya.
0: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada ya? Collapse gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
0: Okay. Yap.
1: Mantap sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Bon Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Banget kolab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
0: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
0: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: even
2: atau apa
1: udah, oh, ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
0: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama ya. Masih mampu.
2: Selama Hayu. Masih mampu. Ya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81
1: gila,
2: tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: luar, tahun. Jagger, staminanya luar biasa.
0: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Nah, kok ada apa naon?
0: Apa
1: kak, aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
0: bukan Kantora Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger ya. Aku jadi kepo.
0: Ini ada Tetsu Taejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
0: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.
2: Gimana coba?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na.
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan kan? Ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus ya. Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah pernah kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya kan, benar-benar benar pas Nona Manis tahun 90.
2: Iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Selamat malam Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan. Ini
1: halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino kan mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya.
2: Duet misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: ya,
3: musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain.
1: Sisi
0: maksudnya gimana
1: dari
0: tuh?
1: Seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
0: Siap, siap Ayu.
2: Ya. Kita ke sana ya,
3: ya Mita ya. Ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widijo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Bang Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: sang suami
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh, Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, ya, Dino Kantora.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada malam, Ibu Fatmawati.

0: ini kopinya, Mak.
1: Oh, ini kopiannya.
2: Kopiannya.
0: Aslinya.
1: Bukan aslinya.
0: Iya. Aduh, aduh, pertanyaan saya begini. Mm-hmm. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
2: Suka duka ya.
0: Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap.
0: Semoga sukses ke depannya, Bang Dino.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu.
2: Siap.
0: Selalu bersama keluarga di rumah.
2: Amin.
1: Siap, okay. Amin, amin.
0: Mas Yudi, salam-salam dong.
2: Boleh, boleh, silakan.
0: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
2: Terima kasih, sama-sama.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli? Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam
4: Rindu.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam di.
4: Saya langsung saja ya.
2: Langsung.
3: Boleh, silakan Bang Candy.
4: Salam kenal Bang Dino.
1: Salam kenal juga Bang Candy.
4: Singkat saja ya, sebut aja. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu gen, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
2: Satu gang.
4: Itu saja.
2: Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan, silakan.
4: Terima kasih. Tolong pekawanmu Abang Benjo atas apa yang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
2: Siap.
4: Dan seluruh di mana saja berada.
2: Oke.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
3: Kemana ini?
2: Bogor.
3: Halo Teteh Dinda.
5: Halo kawan.
2: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
3: Teteh belum ngomong apa-apa.
2: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
5: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Ita.
3: Benar.
2: Oh, begitu ya.
3: Benar, Teteh.
5: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Mbak Ita.
3: Teteh.
5: Yo, apa kabar?
2: Api, Teh.
3: Api wae, Teteh.
5: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
2: Ya.
3: Kang.
2: Silakan Kang ditanya.
1: Kang Dino.
2: Dari mana?
1: Kang Dino.
5: Kan?
1: Iya.
5: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
1: Iya.
2: Sumuhun.
1: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
2: Oh,
1: di Jawa Barat
5: ya,
1: asli.
5: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Iya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
1: Tetap ada untuk
2: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
1: Dinda, di manakah kau berada?
2: Di Bogor.
5: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
1: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
5: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul.
1: Serba Bandung pokok nama.
5: Bandung Tea gitu ya.
1: Apa?
3: Iya.
1: Oh.
5: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
2: Kang Dino.
5: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
1: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
5: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
2: Siap.
1: Jadi
2: nanti aja dijawab.
1: Oh iya ya.
2: Biar penasaran.
1: Biar finisirin.
5: Gini. Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
2: Siap. Oke.
1: Iya iya.
5: Bukan begitu maksudnya gitu.
1: Oke. Okay. Nanti dijawab.
5: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya
1: betul.
5: Bersolo karir sama di grup enakan mana?
3: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya
1: Teteh.
3: Ya.
5: Itu aja dari Teteh dan

0: untuk Kang Dino.
1: Mohon sama-sama.
2: Sama-sama
1: Teh Dinda.
0: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
1: Iya.
2: Siap.
0: Terima kasih ya.
2: Sama-sama
1: Teh Dinda.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Ahmad, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong.
2: Pastinya dong Pak Ahmad.
3: Ruang berbagi
2: memori lewat lagu.
3: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
1: Silakan, harus.
2: Silakan, Pak Ahmad.
3: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Wow.
2: Mantap ya, pertanyaannya.
1: Siap.
3: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
1: Oh, siap.
2: Baik-baik. Oke.
1: Silakan.
2: Pak Ahmad.
3: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
2: terima
3: kasih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
2: memori lewat lagu.
1: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
1: Halo.
4: Selamat malam, Mbak Ida, Penama Sari.
2: Bu Tiara.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Iya, Bu Tiara.
4: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
2: Dino Kantora.
4: Dino atau Bimo? Dino.
5: Dino.
2: No.
5: Dinosaurus.
2: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
4: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
5: Salam Mbak kenal Dino. Juga. Ini siapa namanya tadi?
1: Ibu Tiara di Kendari.
5: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
4: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
1: Silakan.
4: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
1: Siap.
4: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya. Iya.
1: Terima kasih.
2: Oh, boleh silakan.
4: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnama Sari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
2: Ayo, siapa,
1: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
4: Bang Dino Kantor. Yang satunya lagi?
2: Yudi Ismail.
1: Oh, saya maksudnya.
4: Oh iya.
2: Alias Mas Wahyudi Nusrat.
4: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
2: Tadi pertanyaan
1: dari Mbak Ayu.
2: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Suaranya yang powerful.
1: Iya.
2: Lagunya bagus-bagus.
5: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
2: Jadi pengen kolab dengan
5: iya.
2: Rosa aja sudah terjawab Teteh Dinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
2: Sampean iku
1: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
2: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
5: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Punya kontrakan.
2: Mantap sini. Itu investasi bagus.
1: Bener
2: loh,
1: banget ya.
5: Tapi
1: kan?
5: Baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
2: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
1: Oke.
2: Okay.
5: Belum nyampe.
1: Jadi itu ya.
2: Bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke. Okay.
2: Ojo nguyu.
1: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada enggak?
5: Maksudnya perjanjian dengan
1: iya, perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
2: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
1: Keterikatan bingung. Gimana ya? Ada ya, enggak terikat ya. Siap.
5: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke,
5: okay. Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
2: Ya, sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas, enggak diikat bebas, gini loh.
2: Garing Mas, garing.com.
1: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
2: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
5: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka deh.
2: Aku
5: yang collab sama
1: Hari Mukti.
5: Aksi gaya dan dananmu.
1: Aku sungguh remaja.
2: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya.
5: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
2: Rilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
5: Ya.
2: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
5: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus.
2: Ditunggu ya.
5: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
2: Sama
1: Bang Dino.
2: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Kesian deh.
1: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
5: Ya ke skip ke bawah.
1: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
5: Kesian mohon maaf ya.
1: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
5: Suka duka mungkin banyak sukanya,
2: banyak
5: ya.
2: Sukanya itu okay.
5: Banyak
2: pasti.
5: Sukanya karena kita kerja kerja tapi
2: dengan hobi, hati bahagia.
5: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
2: Nah, oh, enak banget kan.
1: Oh iya ta, melok kok. Wah, gure.
5: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
2: Iya,
5: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
2: Sebagai mentor, disiplin itu yang bagus loh Mas Dino.
5: Iya, disiplin banget.
2: Itu yang benar.
1: Tapi
5: kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
5: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
2: Ada koreonya ya. Kan tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
5: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
5: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
5: Satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
5: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke. Itu sudah terjawab ya?
2: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
5: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya?
5: Ya, ditawarin.
1: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
5: Senang, dua-duanya senang.
1: Iya,
5: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
2: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
2: Iya.
1: Nggak sih? Oke.
2: Akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangan?
5: Maju dengan menyesuaikan dengan
2: tren.
5: tren era sekarang.
2: Trennya sekarang.
1: Oke.
5: Gen Z.
2: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
5: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
2: Ya masih Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
2: Kasihan deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
5: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
2: musisi muda
5: masih di bawah
2: ya,
5: 30-an.
1: Oh iya, sama-sama.
2: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama
2: muda-muda.
1: Kita,
2: iya toh?
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
2: Tahun 80-an, akhir 80-an
5: akhir
2: ya?
5: Akhir 80-an, iya.
1: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
5: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
2: Kompilasi.
5: Ya? Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
5: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
2: Iya, betul. Itu kan cuma dulu gitu iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
5: Di dengan mulah kawan itu ya?
1: Kayaknya ya.
5: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita
5: dan
1: ya.
5: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
2: Segera di dada
1: berikut
2: kita.
1: Ini. Kantora Paramita
2: ya, Geronimo.
5: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam. Waduh.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27-9912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora,
1: Kantora
0: Jeronimo,
1: Jeronimo. Gimana,
0: diputuskan
1: Mas,
0: untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, gitu, senang gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini, oke.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat.
1: Monggo, monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di Jepang juga Mas apa itu Didi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap, oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, ya, Mas Rio, Mas
4: Dino.
1: Mas Dino, ya. Ya.
2: Halo,
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Masino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Mbak Ita, Bang Adi. Mm-hmm.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan, yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon
0: mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru,
1: ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset,
1: aduh,
2: beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya sih.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
0: Bukan.
2: Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya, itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Yeah.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya, coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu.
0: Pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo
1: itu. Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang
7: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
7: Baru rilis ya?
2: Iya betul. Betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah.
1: Tapi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kayak begitu nanti saya
1: undang ya Bang Cliff.
0: Undang gitu ya. Boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: Amin.
7: Para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
7: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa
8: Ruang
1: kabar
8: rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori
1: lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Mbak. Agak flu.
0: Oh, agak
1: ya. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat Faris. Ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
8: Iya, 1, 2, 3,
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
8: Thank you, Mbak Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak nih, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Ada bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: Kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Ingat memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu,
2: pisang
0: gimana?
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan
0: ya.
1: Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener
0: salah.
1: Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
0: Tengah. Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh. Udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
0: Salah. Bukan.
1: Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa? Lagi.
2: Darmo Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa, Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darmo Ratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
2: untuk
0: festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: Terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Satu
1: lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah.
1: Okay.
2: Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: bisa dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu itu?
2: Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Untuk semua Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya Mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin.
1: Yuk,
0: ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya Mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita lagi, pengen saya pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino, sekarang-sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. Kita ini kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Mas Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single
1: kan
2: lagunya yang diambil yang dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar ya kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify, di,
1: ya, di Spotify,
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Betul. Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD
1: ya.
0: Sempat.

0: Mama Ina, Mama Ina.
1: Oh iya iya.
2: Mama Ina juga pernah ya.
0: Tuhan ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
2: Hebat loh, tahu lagu ini.
1: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
2: Kan 90 kali.
1: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
2: Eling lu.
1: Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
0: Kalau itu apa
1: siapa lagi?
0: Harvey ya, Harvey Malehelo lagu Lady juga. Dulu.
2: Oh iya,
0: yang menang di
1: Budokan
2: Tokyo. Jepang.
0: Lady.
2: Waduh,
0: lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
2: Iya loh pastinya.
0: Di Budokan.
2: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga. Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
1: Oh, selain kantornya ya waktu,
2: selain rilis.
1: Nah
2: aku mau nanya dulu, Mas.
1: Iya, silakan wes.
2: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
1: Kontrakan.
2: Tahu kan.
0: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
2: Ya.
0: Nanti itu
2: doain ya.
0: Nyari lagi
2: semoga
0: tanah.
2: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, nambah terus gitu.
1: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
2: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
1: Tokyo hadir.
2: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
0: Mas Tokyo, Dino. Iya, keren loh. Wow.
1: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
2: Nah, itu tadi.
1: Juragan kontrakan.
2: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
1: di Palu. Farida di Palu ya.
2: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat Sato, malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Halo, dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Halo?
3: Halo.
1: Iya, ya, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
1: Tenggarong itu.
0: Tenggarong itu Kalimantan.
2: Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur. Kaltim. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
2: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julak Sarunding.
1: Oh Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
2: Oke, iya, Bang betul. Julak.
1: Apa yang mau ditanyakan
2: langsung
1: sama Bang Dino?
2: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu ga, lain request lagu anu ga?
2: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
1: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
2: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
1: 10
2: malam.
1: Lupa,
2: bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
1: Siap.
2: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
1: Oke.
0: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
2: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat
3: itu
2: udara.
3: Salamnya, ya. Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
2: Oke.
3: Salam kenal dari
2: Kaltim
3: ya.
2: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RRI Pro 1
2: Amin.
3: Jakarta
2: ya.
1: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
2: Kenapa Bang?
1: Ita Purnamasari.
2: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan
1: Timur. Oh siap, terima kasih.
2: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga.

0: Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu, sukses matur selalu. Suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya,
0: teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
1: Apa kabar Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
2: Wow, ini bisa gabung ke Jakarta ini.
1: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.